Kay namra awyam pahwa madukyara. Tingki pali wan mohini miskitura sikinani mayang nanani ni kurunani chaini nani ispail nani aywalis manani sutra yang namini tuan mohini ispail nani bilara ria aisaisna.